0: jihar Nasarawa. Gwamnatin jihar Lagos a daina takurawa ƴan arewa domin Najeriya ɗaya ce. Sako daga Naziru MD Abubakar Barak Abuja. Mutane a ji tsoron Allah. Sako daga Dahiru Umar Kurungafa. Allah ya kawo mana ƙarshen zubar da jini a Najeriya. Amin. Sako daga Ayuba Adam Hayin Wazo. Masu bada taimako Allah ya saka muku da alkhairi. Sako daga Yusuf Gamba Mai Tudu. Su kuwa sakonnin Abdullahi Galas Badawa Galadima da na Usman Keppi Modern Market da na Hajiya Hawawan Zan Sharifai da na Isiya Nasi da Burji Doguwa da na Abdullahi Sunusi Gwagwalada Giri Junction da na Adamu Ashana Sonar Kawaji da na Awal Mai Zobo Rigafada da kuma sakon Ibrahim Burga Gunduwawa dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09023540567. A yanzu to yanzu kuma ga wanda aka saya mata magunguna tun a makonni biyu zuwa uku da suka gabata da inda sai a yanzu ta zo ta karbi magungunan.
1: Ni ce Aishatu Musha daga Dan Jaki maman yara masu matsayar kwakwalwa shi uku. Wani bayan Allah ya taimaka shi ya mana magani na 22,000. Allah ya shaka mishi da alkhairi. Allah ya shaka mishi da alkhairi. Allah ya sa aljanna madawwamin shi. Mun gode Allah shaka mana sada'a.
0: Haka nan akwai wata baiwar Allah mai suna Karimatu Suleiman da ta kawo katinta na asibitin kwararru na Nasarawa inda aka saya mata magungunan ciwon ido na naira 15,000 tun a makonni biyu zuwa uku da suka gabata. Har kuma yanzu ba
2: Sai maganin zazzabin malaria dauke da atibita da lumifantrin ana samun kwayoyin sa mai dandanon shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shagatin ko kuma kwayoyi na manya kawai da zazzabin malaria cikin kwana uku na shagatin daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a kan kuma likita shagatin ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya.

Jantitaba rani da muke samu su daga sassan duniya kasar Najeriya jihohi kananan hukumomi munguna da sakunan da keke waye da mu labaran karfe 7:30 na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7:30 na dare idan